zilala baga ze yangu fone cha ho nimesimba guru besi makanika kutila ndo kazi yangwe sinone ni zaricha guru besi bemu kamba sinago kamuma.